Wasafi woni harmonize burao chifise ibimenyetso birenga kimwe ko Imana igiye kongorera ibitangaza. Reka ukarimbo mbere na gaturu witwa biri kunzira poro bazi ku izina rya wasiwasi konda konda nyororo. Ahanubwo ataba yakuyakumvise amashetani ngo acahunga abari muri we.

0: Onekana.
1: Ego.
0: Eh.
1: Okay. Ariko burya baririmbyi benshi rero hari ibintu bama bavuga ugasanga sindabitahura ku ruhande rw'iwanje. Bega igituma umuririmbyi amenyekana ni radio ni imbuga ngurukana bumenyi niki.
0: Igituma umuririmbyi amenyekana. Akaja ku rwego nyene n'abantu bakamumenya.
1: Ehe.
0: Bwa mbere ni promotion.
1: Promotion ikorerwa hehe?
0: Promotion imushikana novuga yuko iyo promotion kigabura odushami twinshi. Kuri radio ku ma radio ku ma réseaux sociaux ama novuga ama internet.
1: Ego.
0: Mu bwo buryo bakamukorera na machale. Ni radio afashe.
1: None burya umuririmbyi ataramenyekana agiye agashira indirimbo zibe ku mbuga hama ku radio ntibamuvuze ubwo urabona yuko azomenyekana byukuri bataramumenya hirya no hino
0: ase ndavyibaza
1: ntivyibaza
0: aya radio irafashe
1: irafashe cyashira kwa kantu bita cyane
0: irafashe kandi
1: cyane
0: kuko si bose bafite amandroid
1: ah wagitowe nuko kuko umuririmbyi azomenyekana ujya muririmbyi amaze kumenyekana muri barya na bariya ubwa mbere yamaze kumenyekana abantu razi ko baharara kandi bakunda kwirira ibihiye benshi urumva rero wa muririmbyi amaze kumenyekana barige na bariye bacha bamuhurumbira kubera iki yamaze kumenyekana mugabo utaramenyekana atazi urandikisha baravuga batego biriko biraza umaze kumenyekana ufa gushira indirimbo ku rubuga fye bose baratanguranwa hariho mbega hariya mu rumunge hari abaririmbyi nabonye mu zindi ntara zitandukanye hariya mu rumunge sinzi ko bariyo muri rya komine ya rumunge aho usanga benshi baririmba bashira mu bubati nshatse kuvuga bagashira mu mazuma abonye ko yateye imbere agafata indirimbo avuye muri studio urabona ko ari iterambere ry'amandroid kacarungikira mugenzi wiwe ngo wumvise ikintu nakoze kizima kikali uraza ntari wanyu kwa gasikari ko bakavuga ngo nakoze ikintu kikali sana hanyuma yagira chance kwibarabara niba hariho studio ivuza umuziki bakayivuza akacabona yuko yarenze hari bamwe abo bantu ntibabaho
0: barabaho gusa bica bitwaza uburyo
1: none iyo promotion bagirira muri ubwo buryo iratuma bamenyekana bamenyekana mu rumunge gusa
0: umva ko usanga bakumenya muhiri wanyu gusa nabo mvukana
1: aha hari abaririmbyi rero bafise ikintu bibasha ndayita ingwara cyane ndayita umudayimoni n'umudayimoni
0: umudayimoni akorera mu nzego zose
1: nuko reka n'ubunyene ndabona abatangwe kutwandikira ubutumwa ariko mukaya turabusoma nabwo yuko mwakora kuri 638 637 86 canke mwakora no kwandika kuri 72 344 166 mukanya turaza mukanya turaza gutanga turaza kubaha kanya kugira mwumve turaza gusoma ubwo butumwa bwanyu mugira icyo mubajije mubane mugira mu cyo mubajije ndabona n'uwitwa Cyril muri Amerika ariko yamaze gushika ku rubuga ngwarana kwifuriza gutera imbere
0: merci
1: ariko agukurikira n'indirimbo aratweretse ku buhinga bwa none yuko turi kumwe kumbure nabo nyene Cyril niba abana ngatwumva urahawe ikazi kugira ngo wakure ugira icyo bazo no musore wahariya mu rumonge sinihenze umusore
0: ndo musore ego
1: edi mu muryango wanyu umwana wa kangahe
0: aje mu muryango ndo umwana wa gatatu
1: ababyeyi bose bariho
0: aya papa yari tafye imana
1: umubyeyi wawe ariho mama
0: arahari
1: none iyo yumvise uri kuraririmba ubona byakira gute umubyeyi wawe avyakira gute cyangwa umuvukana baba banyu avyakira gute
0: icyambere mama mama nta kintu nta bintu ntacha bivuga bivuga ko kandi mama n'umusenzi gusari abirabisha amaso ntacha intege umuntu
1: mama wone umusenzi
0: yarazenga
1: none yumvise ukora ririmba izindirimbo y'imiziki y'abasani hanyuma akumva nturirimbye za ndirimbo zo guhayagiza Imana no kuyitazira

0: ndakindara kubwira ati wewe ndashara kubwira
1: oya ahubwo mama aratahura nasanze atahura impano y'umuntu ego kuko arabona abakina imipira arabona abatamba gabo akacabona je ndirimba ntacho igera mvuga ko aya arabisha amaso
0: okay sivyoroshe ariko ndabona abanwanyi babane badutegabiri abanwanyi babandanye badutegabiri na just buhariya muri makamba ndabona yuko abandanya ariko adutega abiri ibintu bibandanya bimeze neza cyane mukurindira yuko dutangura kubasomera ubutumwa bwanyu mwarungitse ndetse no kubashira ku murongo mwe muzi wa mwakuye wawo ni nginzira nziza uyicamo kabere ndetse na karenga reka twumvirize sindota kabandanye kabagera neza murashobora kuje ku rubuga rwa YouTube kugira ngo mu supporting uno muririmbyi wacu Edi Vala hari umuntu ahora guhamagara yahora avuga Edi Vala uramwibuka nta muntu ahora avuga ngo Edi Vala
1: aya
0: bose bavuga Vala
1: bavuga Edi Vala
0: Edi Vala ndavuga voila ndawushira bakajambo voila
1: ashura kwiba aha bihenda
0: aha lindira mu misi mike akaririmbo kaboni ka kundwa batama n'abatama kazi ndikubaza ora guhamagara voila ndikubaza ora guhamagara nuko reka twumvirize sindiho tanywa mukanya ndice tutangura kwa gusoma ubutumwa bw'abanwanye bacu bariko baturungikira ariko tubamenyeshe yuko ikindi gice cya mbere igice kigira kabiri turasigaranye abaririmbyi babiri hariho B Claude yaje variya mu kumoso hariho na Just Way ari hariya imakama nawe nyine bitagoranye turaza kumushira ku murongo wa telefone arafisa karirimbo ka kimoto bushasha katagiye kirekire karamara nawe turaza kuyaga rimwe 2:35 na 10 bishobotse turaza kuyaga no kumwanya rero no waye katubaka ni mwumvirize sindota

0: Yenda tubandanya mugire cyoroshye.
1: Nabantu bari hari musenyi hari yazatangara hose baratwumva neza kuri 99 nta kibazo na kimwe kabisa.
0: Oyizabirize barayumva bari ko muruketo hari ya
1: Hajya zanya murenza hose baratwumva uvuye hajya ku rufunzo ukagenda hajya za busiga. Ibintu byose hajya nta kibazo na kimwe kabisa. Neza cyane gose bari hajya anyimureke ku seminari baratwumva nyene kuri 99. Safi bona isongozi reka ndagushimira muvandimwe wanje nkakaja mu ndura ziko twemerana ata kibazo na kimwe na cyane cyane ubabwira ati niho mba nibereye
0: ego